Tsana ka mogala re bo je Dr. Victor Masenya Malukisha. Dr. Victor Masenya Malukisha 086 0024 52

0: bullete Casablanca. Ya ke tsebe na fa hore he Casablanca le go bona yena go morong yona kua. Ai ma. A ke tla go botsa gole, ke tla go botsa gole mane. Ku file ka bishile go shago tsa go DJ Oskito, Tshembisa Funk, DJ Bonks. So bua se bonane DJ Glock ba yang sungela etola FM gear le gotla gashola Africa borwa 87.6 jana ne 2.1 ke moshate wa dia le moya
1: wa tipa ba fast wa tipa ba fast
2: sa di bomo ha se